0: Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto itu salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrim Sus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian siaran sentral dari Jakarta, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada di seluruh barat selatan Aceh, ataupun dimanapun yang bisa mendengarkan siaran kami untuk di akhir pekan di hari Minggu 4 Oktober 2026. Semoga saja kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan bisa melanjutkan aktivitas ataupun sedang berlibur di kesempatan pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia. Di balik layar ada perasaan. Dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan, mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan, mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

0: aroma tanah setelah hujan pun bisa membawa kita kembali ke suasana masa kecil. Uniknya, kenangan yang muncul karena aroma seringkali terasa lebih emosional dan begitu nyata. Seolah-olah kita sedang kembali berada di momen tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kamu mencium sebuah aroma dan langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu." Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan inspirasi. Pro 1.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasi.

0: wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, nak?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Trapat Luan, Ujung Gring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu di edisi siar hari ini, di hari Minggu 4 Oktober 2026. Mungkin apapun aktivitas yang liburan di hari ini, ya selamat menikmati hari libur, semoga saja penuh inspirasi dan kesuksesan untuk Anda. Satu informasi dari rri.co.id, Lapas Melabu bantah dugaan intervensi, koperasi dan penyalahgunaan wewenang. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Melabu memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan mengenai dugaan intervensi dan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Lapas dalam pengelolaan koperasi dan kantin. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pernyataan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Yara, Aceh Barat yang meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusut serta menginvestigasi dugaan tersebut. Kepala Lapas Kelas 2 Melabu Tendi Kustendi di Melabu menegaskan seluruh kebijakan manajerial yang diambil pihaknya didasarkan pada tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, mencegah potensi gangguan keamanan serta memastikan pelayanan terhadap warga binaan berjalan secara adil. Terkait dengan dugaan intervensi terhadap koperasi Lamo Mertua Syariah, pihak lapas menyatakan pergantian kepengurusan koperasi merupakan dinamika internal yang berasal dari aspirasi dan keputusan anggota koperasi. Menurut pihak lapas, kelapas hadir dalam rapat koperasi dalam kapasitas sebagai pembina koperasi dan hanya memberikan sambutan pada pembukaan rapat. Dalam rapat tersebut, usulan pergantian pengurus diusulkan oleh anggota rapat koperasi yang hadir dan selanjutnya disetujui sekitar 70% anggota yang hadir dan pengurus baru. Kemudian terpilih secara aklamasi tanpa penolakan. Pihak lapas juga membantah bahwa kebijakan terhadap pengelolaan kantin merupakan tindakan tanpa dasar. Evaluasi dan penyegaran pengelolaan kantin menurut lapas dilakukan setelah muncul sejumlah keluhan dari warga binaan dan masukan petugas. Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan aturan pembelian barang di bawah Rp50.000 yang tidak diberikan kantong plastik, ketentuan pembelian kopi minimal Rp7.000 hingga persoalan harga makanan dan air panas. Lapas juga menyebut adanya keluhan terhadap sikap kasir yang dinilai arogan dan sempat memicu potensi kemarahan warga binaan. Situasi tersebut menurut lapas berhasil diredam oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KKPLP bersama Komandan Jaga. Selain itu, pihak lapas menyebut terdapat keluhan mengenai belum seragamnya harga barang antara kasir satu dengan kasir lainnya. Terkait proses pergantian pengelola kantin, lapas menyatakan telah memfasilitasi jumlah pertemuan antara pengelola lama dan calon pengelola baru pada 16, 24, 26, dan 28 September 2026 lalu. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sisa masa operasional dan kompensasi secara tertib. Namun, sudah terima operasional kantin yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2026 disebut belum terlaksana sesuai komitmen sebelumnya. Dalam klarifikasi, lapas juga menyebut adanya dukungan internal terhadap kebijakan penyegaran pengelolaan kantin dari total 64 pegawai, sekitar 85% disebut telah mendatangani petisi dukungan. Pihak lapas menegaskan dukungan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa paksaan, tekanan maupun intimidasi. Terkait tuntutan

0: Pengawasan lapas kelas 2B Melabuh menyatakan menghormati hak setiap pihak, termasuk Yara, untuk menyampaikan kritik laporan maupun pengaduan kepada pihak berwenang. Lapas juga menyatakan siap memberikan data, dokumen, kronologi, dan keterangan yang diperlukan apabila dilakukan pemeriksaan, monitoring, klarifikasi maupun evaluasi oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh ataupun pimpinan pusat yang berwenang. Itu satu informasi yang sudah kami sampaikan dari rrd.co.id. Semoga saya bermanfaat dan Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan. Mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu. Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan."

Dan pendengar, dengan berakhir lagu ini nanti, saya di sini mohon pamit mundur. Dari mulai subuh tadi menemani Anda, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lain. Dan selamat berakhir pekan. Semoga saja akhir pekan Anda menyenangkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax, memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan, memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

hal yang sering kita ucapkan. 5 sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini masih dalam program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani akhir pekan Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Bersama saya Fadil Tarmizi dan juga Fadil ingin menyapa bagi seluruh para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasih.

Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan, mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan, mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

dengan satu lagu dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu. Bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun berlalu. Ternyata musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program musik dan informasi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 10 hingga ke pukul 11, kita akan hadirkan program Idola Indonesia Layak Anak. Nah ini lagu-lagu untuk adik-adik di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Fadil siapkan. Semoga bisa terhibur dan juga mendengarkan siaran kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

0: 81 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
3: Iya, Andi, itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
2: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
3: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
2: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
2: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
3: Tepat sekali. Jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
3: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
4: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
4: Iya, Nak.
2: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

mencatat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh. Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya program Idola Indonesia Layak Anak di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Tentunya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada matchday 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisno Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsum FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNI Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masih duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nida nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga.
6: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Haba Getanyo. Nah, nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Haba Getanyo, nantinya Anda bisa bergabung tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat setelah berita bahasa Aceh yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Fadil telah menyiapkan beberapa lagu-lagu Aceh pilihan yang juga ya semoga bisa menghibur lah untuk di kesempatan siang hari ini dengan apa-apa yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu siang Anda bersama kami di program Masa Terer Melabuh, kanal inspirasi.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya,

selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak ada mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.

Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Aceh yang tadinya telah kita siapkan untuk bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan hadirkan Lintas Buletin Sepekan ya, di kesempatan siang hari ini. Sejumlah informasi selama sepekan nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari studio Persatu RRI Melabuh kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin sepekan. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat fasilitasi warga wawancara program kerja dan magang ke Jepang bagi 144 peserta. Bapereda Aceh Barat bahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3: Bahasa Jepang
4: bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat
5: sekaligus jembatan antara anak muda sekarang dengan dunia kerja.
6: Di setiap kegiatan, tidak mestinya di kegiatan HUT ulang tahun Kota Melabuh, tapi di setiap kegiatan lainnya.
0: Inilah buletin sepekan selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memfasilitasi tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang bagi 144 peserta sebagai upaya membuka peluang peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja di masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Stransnaker di Aula di Stransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
8: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
7: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Stransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk, sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta, termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
9: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
7: Ada yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
10: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
7: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
11: Melanjutkan karir, Pak.
12: Karirnya sebetulnya apa?
11: Teknik otomotif, Pak.
12: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
11: Saya mendapat motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, harus mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana, kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun.
7: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syam melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Baperida Kabupaten Aceh Barat bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Mempercepat penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Baperida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
13: Kegiatan penanganan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan. Harapan kita OPD-OPD bisa mungkin mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa realisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rehabilitasi ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
3: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
14: Di Aceh Barat, Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumoh Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan, LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
15: LPKS Rumoh Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda Aceh Barat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
14: Said juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
16: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
14: Abdullah menambahkan, LPKS Rumoh Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumoh Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi terakhir. Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
17: Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah termasuk peringatan hari ulang tahun Kota Melaboh dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Harapan tersebut disampaikan Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman sebagai upaya memperkuat syariat Islam dan menjaga identitas budaya daerah.
18: Harapan daripada Ormas dan dari MPU sendiri, di setiap kegiatan, tidak mestinya di kegiatan HUT ulang tahun Kota Melaboh, tapi di setiap kegiatan lainnya, mari kita isikan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, ditutup dengan doa, ditutup dengan zikir, dengan tabligh akbar.
17: Menurutnya, kegiatan daerah perlu menjadi momentum untuk meningkatkan kehidupan religius masyarakat, tidak hanya sebatas seremonial. Selain penguatan nilai keagamaan, Ormas Islam juga berharap syair-syair Islami dan kebudayaan Aceh Barat yang diwariskan para leluhur dapat terus dilestarikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga tradisi daerah agar tetap sejalan dengan arah Islam dan nilai-nilai adat istiadat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang telah digariskan MPU bersama Majelis Adat Aceh atau MAA Kabupaten Aceh Barat. Kesepakatan para ulama juga menjadi landasan agar setiap kegiatan kebudayaan tetap mencerminkan nilai agama dan kearifan lokal. Melalui harapan tersebut, Ormas Islam mendorong adanya sinergi antara MPU, MAA, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghidupkan kegiatan bernuansa Islami. Dengan demikian, setiap kegiatan daerah diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjaga warisan keagamaan dan kebudayaan Aceh Barat bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan buletin sepekan di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini seperti biasa kita akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini, nantinya Anda bisa bergabung di pukul 2 bersama rekan Meza yang akan memandu program Pro Dangdut hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Fadil juga sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan, nah tentunya, untuk bisa menemani waktu istirahat siang Anda bersama kami di program Masa Tuerer Melabuh, kanal inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu, dan juga Berlian dari Inul Daratista. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini telah usai pola perjumpaan kita bersama saya, Fadil Tarmizi, yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 9 hingga ke pukul 14. Dan setelah ini ada rekan Meza yang akan memandu program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Fadil bersama kru yang bertugas di lintas Depa 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Masa Teror Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Pak Kandar.
1: Nggih.
0: Ipong. Wah, kompak banget ini. Monggo lho, silakan.
1: Wah,
0: silakan duduk, silakan.
2: Matur nuwun,
1: Mas RT.
0: Ada perlu apa ini kok dari sorot mata kok sajake berbinar-binar?
1: Jadi gini lho Mas RT.
0: Gimana?
1: Saya ini dan Pak Kandar ini ada usul Pak RT. Masa jabatan Mas RT ini kan sudah hampir habis.
0: Iya betul.
1: Nah, gimana kalau untuk mengakhiri masa tugas Pak RT ini ya?
0: Mm-hmm.
1: Kalau wilayah RT kita ini mengadakan lomba nyanyi gitu loh.
0: Ah, lomba nyanyi?
3: Iya Pak RT. Nah selama ini warga kita kan pasif ya toh. Nggak ada kegiatan apa-apa.
1: Nah itu Pak Kandar tuh. Gini Mas RT, kita buat gebrakan lomba nyanyi campur sari. Pasti gaya nih
3: tenang
1: Pak Kandar
3: nih,
1: ya.
3: Pasti tenang.
0: Bagus juga itu. Sekarang campur sari kan memang lagi tren kan? Dan
1: iya.
0: Kegiatan ini sekaligus sebagai sarana untuk menyalurkan bakat warga.
1: Itu. Gini Mas RT, kita ini gimana? Beruntung loh. Lah gimana nggak beruntung? Kita itu punya warga baru penyanyi campur sari.
0: Iya. Maksudnya Mbak Violita.
1: Iya. Siapa lagi? Kalau bukan dia. Ya Mas Kandar ya.
3: Iya kan, kan penyanyinya cuma dia yang di sini. Aduh. Bagaimana kalau Mbak Violita itu kita jadikan juri, Pak?
1: Setuju,
3: RT.
1: Pak Kandar. Pak RT itu. Setuju?
0: Saya setuju dan mendukung usul Pak Kandar dan Mas Ipung. Nah. Tapi tolong ya, pas pemilihan RT mendatang, sampean gantian dukung saya untuk terpilih menjadi RT lagi. Gimana?
3: Gimana? Itu beres, Mas RT. Cuma ya itu. Kalau bisa, ya Mas RT punya pendamping dong.
1: Betul itu, iya. Betul Pak Kandar. Kalau Mas RT nanti jadi ketua RT kan kita jadi punya Bu RT gitu loh.
3: Iya.
0: Ya, doakan saja. Jodoh itu kan Allah yang ngatur toh. Kalau begitu, monggo saja dibentuk panitia. Terus segera dibuat pengumuman.
3: Beres itu,
0: biar yang pada mau ikut pada latihan. Tapi hadiahnya dari mana ini ya?
3: Beres Mas RT. Saya dan Ipung yang akan cari donatur hadiah.

0: Bu Ratni kok ya ikut-ikutan karaokean campur sari.
1: Bu Ratni!
2: Ya!
3: Ya ampun, Yuju Minto. Pagi-pagi kok udah mau nagih utang aja loh.
0: Alah, siapa yang mau nagih utang toh ya, Bu? Ini loh, saya itu bawa dagangan baru loh. Ini lihat coba, ini bagus-bagus dagangan saya.
3: Duh, Yujum, maaf ya, saya lagi puasa belanja. Belilah barang yang dibutuhkan, bukan barang yang diinginkan, supaya nggak boros.
0: Nah itu, Bu Ratmi beli player baru untuk karaokean, apa nggak boros itu?
3: Tahu aja Yujum, saya punya player baru.
0: Tahu lah.
3: Begini loh Yujum, soalnya player baru ini saya dan Ipung memang butuh yuk. Player yang lama sudah gimana ya, setengah rusak. Tidak oke kalau untuk karaokean. Kan mau ada lomba karaoke.
0: Ini pasti gara-gara virus dari tetangga baru itu loh. Orang-orang pada demam karaoke.
3: Suara Yuju Minto itu kan bagus. Kenapa nggak ikut lomba karaoke campur sari aja?
0: Iya, amit-amit. Kalau saya itu mau nyanyi ya, yang pop aja lah. Tembang kenangan, bukan campur sari. Nggak banget deh.
3: Memangnya kenapa kalau campur sari, Yuju? Campur sari itu sekarang disukai seluruh masyarakat Indonesia loh. Meski bahasanya Jawa, tapi orang luar Jawa, bahkan orang luar negeri, banyak yang senang menyanyi campur sari.
0: Saya nggak suka.
3: Ibu sendiri sebenarnya nggak tahu banget dengan Mbak Lita. Ibu cuma melihat dia itu ramah, sopan. Tapi tentang keadaan yang sebenarnya kan ibu nggak tahu.
4: Ya namanya juga warga baru toh bu. Semua juga belum pada kenal banget loh sama dia. Tapi naluriku berkata dia itu orang baik.
3: Kamu seneng ya sama Lita?
4: Nggak apa-apa kan bu. Kalau aku PDKT sama Lita gitu.
3: Ibu sih nggak apa-apa. Cuma masalahnya Lita itu seneng nggak sama kamu?

0: aku harus bisa menggagalkan lomba campur sari. Aku akan bujuk Mas RT untuk mengganti jadi lomba tembang kenangan. Bukannya yang jalan itu Mas RT toh? Iya, kebetulan.
1: Mas RT, Mas RT, sini, mampir dulu sini loh.
2: Ada apa Yujum? Mau ngasih apa? Kok saya suruh mampir itu?
0: Dari mana toh Mas RT?
2: Dari rumah Mbak Lita. Mau minta tolong supaya bersedia jadi juri. Tuh loh, lomba campur sari. Orangnya malah pergi.
0: Apa? Pendatang itu jadi juri lomba campur sari?
2: Iya.
0: Mas RT, saya sih setuju sekali ada lomba nyanyi. Tapi yo, mbok ya jangan campur sari gitu loh, lagu pop gitu.
2: Ini usul mayoritas warga, Yu. Sekarang ini kan campur sari sedang digemari.
0: Tapi Mas RT juga harus memperhatikan orang yang tidak gemar campur sari. Seperti saya ini.
2: Duh, bagaimana ya?
0: Alah.
2: Nah, ini orang-orang sudah pada kadung belajar nyanyi campur sari, Jeyu.
0: Kalau lombanya tembang kenangan, saya mau lu menyediakan hadiah. Ayo, gimana?
2: Begini saja, Yu. Usul Yujum saya tampung. Nanti akan saya bawa ke rapat warga. Nah, keputusannya ada di warga loh, Yu, ini. Begitu ya, Yu, ya. Saya pamit dulu ya, Yu. Permisi, Yu.
0: Ya. Heran aku. Kok pada seneng campur sarian sih? Kalau sudah pada goyang sampai lupa segala-galanya. Apa yang menarik dari campur sari, yo? Coba-coba. Coba aku dengarkan campur sari dari HP saja. Buka YouTube.
3: Boyongene rasane wong nandang kangen.
4: Pak Kandar, aku kok yakin ya?
5: Kenapa?
4: Yujum kayaknya nggak mau jadi sponsor lomba.
5: Kenapa?
4: Awang dia itu nggak suka banget tuh sama campur sari.
5: Waduh.
4: Itu Pak Kandar. Yujum malah nyanyi sambil joget-joget.
5: Mana tuh?
4: Ini nggak salah mataku ini. Itu loh Pak Kandar itu. Coba lihat tuh.
6: Asik juga kalau nyanyi sambil joget.
5: Yujum Minto nyanyi sambil goyang.
4: Yujum Minto sudah kena virus campur sari.
5: Ayo, Pung. Kita ikut joget yuk.
4: Ayo, siapa takut?
5: Iya.
7: Asik. Salah yang Pung.
1: Apa ini? Masuk rumah, gak ketok pintu. Malah langsung nyelonong joget-joget di karpet piye.
4: Maaf, Yujum. Gak tahan nih, pengen ikut joget. Mari yuk, teruskan nyanyi ya. Lanjut, Pung. Asik.

Menyusur Titian Ombak, episode Demam Campur Sari, dimainkan Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Para pelaku, Titik Renggani, Suharjanto, Semi Prabowo, Agus Pramana, dan Cahyaning Tias. Teknik dan montase Semi Prabowo, naskah dan sutradara Mataya Prabarini.

0: Teh, kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kau memperlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Salah lebay.
0: Apanya yang lebay? Eh, kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 4 Oktober 2026 bersama Meisa yang tentu saja akan lanjut menemani pendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa pendengar yang mau ikutan bergabung bersama Meisa di program Pro Dangdut, langsung saja kita menunggu Anda di via telepon 0811-688-9697. Untuk Anda yang udah dari tadi nungguin program Pro Dangdut, pastinya udah pada udah pada persiapkan juga lagu-lagu requestannya. Nah, yang belum dipersiapkan, persiapkan terus ya, jangan sampai nanti udah telepon gak tahu mau dengerin lagu apa gitu ya. Selamat menikmati istirahat siang untuk Anda semuanya yang lagi menikmati istirahat siang di rumah di hari Minggu yang alhamdulillah cerah ya kan, walaupun semalam hujan terus. Kita coba angkat dulu penelpon kita, ada siapa di mana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan Bang Odon di sini.
1: Gimana Bu Meisa?
0: Dengan Bang Odon pastinya ya.
1: Iya.
0: Iya, pasti. Bang Odon, kasih pantun dulu dong.
1: Burung nuri terbangnya tinggi.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di pohon kenari.
0: Cakep.
1: Memang RRI jauh di mata. Tapi Bu Meisa selalu dekat di hati.
0: Asik. Bisa aja Bang Odon. Iya. Ini Bang Odon mau denger lagunya lagu apa untuk siang hari ini? Ini Eka telepon terus-terusan juga nih Bang Odon nih. Nggak sabar dia.
1: kalah duluan ya.
0: Kalah sama Bang Odon dia untuk siang hari ini.
1: Iya. Lagunya ini aja Bu Meisa. Pertemuan boleh juga.
0: Pertemuan itu yang bawanya siapa?
1: Pokoknya yang ada siapa aja boleh.
0: Oke, yang ada pertemuan ya. Pertemuan, ini siapa?
1: Pertemuan nih.
0: Oh gitu ya, dari Roma Irama boleh.
1: Kalau boleh yang lain lah.
0: Revina dan Irian.
1: Ya itu boleh.
0: Boleh ya, dari Revina dan ya. Rian ya.
1: Iya Bu Meisa.
0: Oke.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Bang Odon. Waduh, Eka gak sebaran memang ya. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya, ada Eka yang sudah coba bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Apakah mereka berjanji berdua ini awal sekali masuknya di program Pro Dangdut gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam Kak Meisa.
0: Iya, Eka lagi sama Bang Odon atau enggak?
2: Lagi di rumah ini Kak.
0: Oh, lagi di rumah, kirain lagi sama Bang Odon. Kenapa berbarengan gitu? Ya udah, Eka kasih pantun dulu kayak Bang Odon tadi.
2: Pantun ya Kak?
0: Iya. Udah diam lagi si Eka kalau disuruh pantun. Gimana Eka, ada pantun?
2: Pantunnya gak? Tunggu ya.
0: Lama kali Eka mikir pantun ya.
2: Makan pisang di pinggir kali.
0: Cakep.
2: RRI memang jauh, tapi dekat di hati.
0: Kenapa kopi-kopi punya Bang Odon? Memang bisa aja nih si Eka. Ya udah, Eka mau dengerin lagu apa untuk siang hari ini Eka?
2: Termiskin di dunia aja Eka ya.
0: Termiskin di dunia. Itu yang bawa lagunya siapa?
2: Hamdana Titi itu.
0: Oke, termiskin di dunia ya. Baiklah, nanti Meisa bakal puterin lagunya. Mau
2: oke, terima kasih Kak.
0: Iya, sama-sama buatnya Eka udah ikutan gabung bersama kita ya. Nah, ada lagi satu lagi sebelum kita. Aduh, Mak Tengoh udah mati nih teleponnya dari Mak Tengoh. Iya, langsung aja yang mau ikutan bergabung satu penelpon lagi kita angkat ya. Ada Ina. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, siang kembali Meisa. Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Ina kasih pantun dulu.
3: Iya Meisa. Apa?
0: Apa?
3: Apanya dong?
0: Kasih pantun dulu dong gitu ya.
3: Oh, pantunnya dong. Buah manggis, buah kedondong.
0: Enak.
3: Meza yang manis. Kemari dong.
0: Asik. Nanti ya.
3: Iya, nanti
0: tunggu diundang
3: nanti
0: dong ya. Gitu ya kan.
3: Nanti terus.
0: Iya. Tunggu diundang dong gitu kan.
3: Iya.
0: Iya. Ina mau request lagu apa nih?
3: Lagunya dari Cici Paramida.
0: Cici Paramida. Judulnya apa?
3: Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu.
3: Bulan.
0: Oh, bulan.
3: Di sepi malam ya, sunyi malam.
0: Dengan sinar bulan. Gitu ya. Oke.
3: Iya,
0: nanti bisa puterin ya.
3: Iya, terima
0: baik.
3: Kasih Bu Meza, selamat siang, ulang sore, kebetulan hati-hati ya.
0: Iya, makasih kembali juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar, udah ada 3 lagu nih, kita coba puter dulu. Lagu-lagu requestannya pendengar, kita awali dengan pertemuan darinya Revina dan Rian. Untuk anda pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primo Gunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar masih bersama Meiza dan kita masih akan terus lanjut menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan masih di 0811-688-9697. Kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Ini ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Iya. Ternyata ada Mak Tengoh di ujung sana ya. Mak Tengoh, kasih pantun dong.
1: Pantun.
0: Iya, Mak Tengoh. Satu aja.
1: Mengkar di pagi hari.
0: Cakep.
1: Harum semerbak di dalam taman.
0: Asik.
1: Berbuat baik tidak akan rugi.
0: Benar.
1: Bakal pahalanya akan menjadi teman.
0: Benar sekali ya.
1: Ya, Meiza. Di mana ada aku, di situ ada kamu.
0: Di situ
1: ya.
0: Ada kamu ya. Pokoknya always selalu hadir gitu ya. Enggak pernah kemana-mana. Jadi gimana nih Mak Tengoh? Mau dengerin lagu apa di program Pro Dangdut untuk siang hari ini, Mak Tengoh?
1: Di mana ada aku, situ ada kamu.
0: Oh gitu. Ini bawanya siapa?
1: Hadi Diana.
0: Oke. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Hadi Diana. Oke, baiklah.
1: Terima kasih, Meiza.
0: Iya, sama-sama, Mak Tengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buatnya pendengar yang udah ikutan gabung bersama Meiza ya. Ada siapa lagi? Kita coba angkat kembali. Ini ada Mak C di Pasir Aceh. Halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Mak C, tadi udah duluan telepon tapi gak terangkat ya?
2: Iya.
0: Iya, karena tadi lagi iklan sebentar.
2: Jadi dibilang pace kan udah ngedel terus dibilang pace.
0: Itu lah makanya. Terus di tag apa? Diambil sama Mak Tengoh ternyata ya.
2: Iya.
0: Ya udah kasih pantun dulu buat Meiza nih.
2: Kalau ada sumur di ladang.
0: Cakep.
2: Bolehkah aku numpang menyasar?
0: Ah, nggak boleh.
2: Kalau ada umurku panjang, boleh aku jumpa sama Meiza?
0: Boleh, datanglah ke RRI.
2: Insya Allah kalau sehat besok, ada rangkong tinggi juga.
0: Iya. Pokoknya kalau ada apa, ada waktu gitu ya kan, langsung cus ke sini kan, nggak jauh dari Pasir Aceh ke sini kan, cuma nyebrang jembatan gantung aja pun.
2: Iya, dulu sering macet
0: begini. Oh gitu.
2: Ya, jumpa sama Reno, Arman.
0: Oke.
2: Kamela di situ, Dharma, Emma kan.
0: Iya benar, mereka juga masih di sini, nggak kemana-mana ya kan.
2: Iya.
0: Ya udah Mak, kalau Mak Cik mau dengerin lagu apa nih untuk lagu dangdutnya?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa, Mak Cik?
2: Arjun aja lah.
0: Arjun, itu yang bawanya siapa? Apa? Ini yang bawanya?
2: Lagu yang bawa ini, Yus Yunus sama Ida Layla. Yus Yunus sama Ida Layla.
0: Oh, Yus Yunus sama Iis Dahlia.
2: Ida Layla.
0: Oh, Ida Layla. Oke, bentar ya. Meiza coba cari dulu. Bukan bukan featuring Iis Dahlia ya?
2: Ini pokoknya itu kan bawa lagu Arjun itu Yus Yunus. Dia duet sama sama Ida Layla.
0: Oh, Ida Layla. Di sini Meiza keluarnya bukan sama Ida Layla nih, sama Iis Dahlia. Bukan sama Ida Layla, tapi Yunus juga
2: boleh
0: sih.
2: Boleh juga.
0: Boleh ya. Yang penting Arjun ya, bukan Arjuna ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, makasih ya buatnya Mak C ya udah ikutan ya.
2: Ya, kalaupun hati-hati ya.
0: Iya, makasih Mak Cik.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, itu dia penelpon kita untuk siang hari ini. Satu penelpon lagi ya sebelum kita akhiri kebersamaannya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kemana nih Pak Kasiman, udah lama gak nongol gitu ya. Bareng Meiza maksudnya.
3: Lemas. Iya.
0: Oh lemas, ya ampun. Semoga Pak Kasiman sehat terus ya Pak Kasiman ya. Iya, Pak Kasiman coba kasih pantun dulu untuk Meiza Pak Kasiman.
3: Boleh kan?
0: Boleh lah, ya kan?
3: Tanjung Balai, kotanya Kerang, di sana juga banyak kepiting.
0: Enaknya.
3: Coba lihat, jadi sekarang keluyuran malam kayak kepiting.
0: Alamak. Baiklah kalau begitu
3: Kota
0: ya.
3: Kerang.

0: Yo Sumbang, tortil.
1: Toktil.
0: Til tilku tilku.
1: Bukan, toktil, toktil.
0: Oh, toktil.
1: Itu orang perempuan itu yang bawa itu.
0: Oh, toktil. Duo Sumbang. Toktil. Cintaku toktil ya? Nini Karlina.
1: Ah, iya benar.
0: Benar. Cintaku ya. Toktil.
1: Ah, cintaku toktil.
0: Oh, gitu. Oke deh, nanti bisa puterin ya. Semoga ini ya. Benar lagunya. Oke, baiklah. Buatnya Pak Kasiman, terima kasih udah ikutan gabung ya bersama Meza ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke.
1: Semoga Meza dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
1: Semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, ya rabbal alamin. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya Pak Kasiman juga, semoga sehat selalu ya, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk para pendengar setia program Satu, oke. Okay? Nah, untuk lagu-lagunya kita coba hadirkan terlebih dahulu dari Hedy Diana. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pendengar di program Pro Dangdut kita di siang hari ini. Untuk itu, kita akhiri program Pro Dangdut karena nanti Meza akan lanjut menemani Anda kembali dengan program-program selanjutnya. Jadi stay tune.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan masih bersama Meiza, dan kita masih akan terus lanjut menemani Anda kembali dengan program-program selanjutnya yang akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan sore hari ini, karena beberapa informasi juga akan coba Meiza hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, dan beberapa informasi yang nantinya akan coba Meiza hadirkan juga untuk menemani suasana sore Anda yang lagi menikmati hari Minggu bersama keluarga, atau juga yang hari Minggunya di rumah saja atau yang menghabiskan aktivitas hari Minggunya dengan beragam aktivitas Anda masing-masing, oke? Lagu-lagu pop Indonesia akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Melompat lebih tinggi dari Nyeshilon 7 juga akan hadir menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar salah satu lagu dari Bunga Citra Lestari nanti bakal coba Mesa hadirkan untuk Anda. Selepas kita hadirkan informasi terlebih dahulu untuk menemani suasana sore. Untuk menemani suasana siang menjelang sore ya. Di kesempatan siang hari ini. So, untuk itu pendengar, satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk Anda di kesempatan siang menjelang sore ini. Langsung dari RRI.co.id. Dan kita tahu pendengar, kalau pagi tadi terjadi gempa sebesar 5,7 magnitudo yang mengguncang Calang Aceh Jaya, dan BMKG juga pastikan tidak berpotensi tsunami. Nah, diinformasikan kembali pendengar, gempa bumi tektonik yang berkekuatan magnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Tentu saja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami pendengar. Bahkan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Dr. Wijayanto STMSC dalam siaran pers BMKG juga menyebutkan hasil pemutakhiran parameter juga menunjukkan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 dengan kedalaman 55 km. Dan bahkan Wijayanto juga menjelaskan berdasarkan lokasi epicenter ya, dan juga kedalaman hiposenternya, gempa merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu akibat subduksi lempeng. Nah, tentu saja hasil analisis tersebut pendengar bersumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault, dan berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas Modified Mercalli ya, intensif atau MMI di sejumlah wilayah Aceh Jaya, yakni Sampoinit, Darul Hikmah, Setia Bakti dan Kota Calang. Bahkan getaran tersebut juga ternyata juga dirasakan di Kota Janto. Pada skala 3 MMI, getaran ini juga dirasakan di Kota Malabo pada skala tersebut, dan bahkan getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seakan-akan ada truk yang sedang berlalu. Bahkan BMKG juga menyebutkan hingga pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat belum terpantau adanya aktivitas gempa bumi susulan. BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi, serta memastikan informasi resmi hanya sumber dari BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk Anda. Bahwasannya diberitahukan kepada kita kalau pagi tadi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ternyata ada gempa bumi ya sebesar 5,7 magnitudo. Tetap terus bersama kami pendengar, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu Indonesia untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang sore hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan asar untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat asar dan selamat sore untuk semuanya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.

0: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
2: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
1: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
2: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
1: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
1: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
2: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza. Dan tentu saja sesaat lagi kita juga akan lanjut menemani Anda kembali di lagu-lagu daerah Nusantara atau siluet Nusantara hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan coba menghubungi rekan-rekan prakirawan cuaca kita langsung dari stasiun meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Nanti kita juga akan coba menghubungi salah seorang prakirawan cuaca ya, yang akan menghadirkan informasi BMKG juga untuk sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena Meza juga akan menghadirkan lagu-lagu pop daerah Nusantara serta informasi-informasi juga akan hadir menemani Anda kembali di sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan? Jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya. Malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Program 1 dimanapun berada, seperti yang sudah Meza sampaikan sebelumnya, kalau untuk saat ini kita akan coba berbincang-bincang atau menghadirkan informasi untuk Anda langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini pendengar, Meza juga sudah terhubung ya bersama petugas BMKG kita di sore hari ini, ada Bang Rijal Sain Fikri. Kita sapa dulu Bang Rijalnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Rijal. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Rijal. Iya, kita coba kembali nih pendengar. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, suaranya kok nggak kedengeran ya sama kita ya. Halo. Atau suara dari sini nggak terdengar ke sana? Coba kayaknya dimute nih suaranya Bang Rijal ya di sana ya. Nggak kedengeran sama kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Rijal. Iya, mungkin lagi mempersiapkan bahan untuk menginformasikan kepada kita juga ya untuk informasi BMKG di sore hari ini. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan dari Program 1 ya, sambil kita menunggu juga Bang Rijal untuk menghadirkan beragam informasi-informasi BMKG bersama kita. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan dari Program 1 dimanapun berada, semoga lagu-lagu daerah Nusantara yang sudah Meza hadirkan tadi dapat menghibur ya, dan juga menemani sorenya pendengar yang lagi menikmati sore Minggu bersama keluarga, baik itu yang lagi di rumah atau juga yang lagi di jalan, atau juga untuk Anda yang lagi menikmati waktu sore dan menghabiskan waktu sorenya bersama keluarga. Ya, coba kita sapa kembali rekan kita, ada Bang Rijal ya, langsung menginformasikan mengenai informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Ya, halo, selamat sore Bang Rijal. Halo. Ya, halo Bang Rijal, selamat sore. Oke, baik. Nah, sambil kita menunggu ya terhubung kembali bersama Bang Rijal, kita coba call kembali ya pendengar ya untuk sore hari ini, karena kita juga masih menunggu informasi langsung dari Bang Rijal ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Rijal. Ya, selamat sore Bang Rijal, terdengar suara kita? Ya, sepertinya Meza nggak terdengar nih suaranya. Ini kenapa ya? Ya, halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Tadi agak sedikit kedengaran ya, keresek-keresuknya. Tapi ini kayaknya hilang lagi nih. Atau jaringan atau apa nih? Oh, suara Meza-nya nggak ada. Kok bisa ya? Suara Meza gak keluar. Halo? Halo? Nah, ini kedengeran gak suara Mezanya? Halo? Cek? Gak, masih gak kedengeran suara Kak Meza? Oke, bentar ya. Kayaknya Meza telepon pakai telepon biasa aja. Bentar ya Bang Rijal ya. Oke, baik, untuk para pendengar yang masih mendengarkan RRI Program 1, sambil kita menunggu ya terhubungnya kita kembali bersama Bang Rijal ya di kesempatan sore hari ini, coba Meza matikan dulu, nanti Meza telepon pakai nomor nomor RRI juga, tapi pakai telepon biasa, jangan pakai komputer ya. Mungkin ada satu dan lain hal nih yang membuat halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo?
1: Halo, ya.
0: Iya, baik, sepertinya ini udah oke ya. Mungkin tadi volume di komputernya agak sedikit bermasalah gitu ya Bang Rijal ya.
1: Iya.
0: Baik, mohon maaf Bang Rijal atas ketidaknyamanannya, karena Meza tadi udah halo-halo, ternyata bukan suara Bang Rijal yang kedengaran sama kita, tapi suara kita gak kedengaran kesana gitu ya Bang Rijal ya.
1: Tidak mendengar, Kak.
0: Oke, baik, nggak masalah. Terima kasih Bang Rijal sudah menginformasikan kepada kami. Dan yang pastinya untuk sore hari ini, pendengar yang lagi mendengarkan RRI Programa 1, kita juga menunggu nih informasi dari Bang Rijal langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya Dinragan Raya untuk menginformasikan informasi cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh, Bang Rijal, untuk edisi hari ini. Silahkan Bang Rijal.
1: Baik, terima kasih kesempatannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, dengan saya Rizal Sains Fikri dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Dinragan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, tanggal 4 Oktober 2026. Untuk malam hingga malam dini hari, hingga esok hari, tanggal 5... hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 untuk pagi dan siang hari. Untuk kondisi cuaca umum sendiri, untuk angin umumnya bertiup dari arah barat. Kemudian untuk kondisi angin sendiri, untuk kondisi tinggi gelombang sendiri berada di kisaran sedang di ketinggian 1,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri, untuk wilayah Calang, Melabuh dan Sukamakmu untuk malam hingga malam dini hari terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk wilayah Lengpidi, Tabatuan dan Singkil, cuaca diperkirakan untuk malam hingga malam dini hari itu juga terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk Sumbul Salam dan Sinabang, cuaca juga diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk esok harinya sendiri, untuk tanggal 5 Oktober 2026, untuk kondisi cuaca untuk wilayah Calang, Melabuh dan Sukamakmu, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Lengpidi, Tapatuan dan Singkil, cuaca diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Kemudian untuk Sumbul Salam dan Sinabang juga cuaca diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Rijal untuk informasi tinggi gelombangnya. Ada nggak informasinya untuk kita, Bang Rijal, untuk para nelayan yang ingin melaut nih? Karena kan cuaca kita kan lagi nggak menentu sekarang nih. Hari ini terang, tiba-tiba deras hujannya gitu.
1: Ya, untuk tinggi gelombang saya sampaikan tadi, untuk tingginya itu berkisar di antara 1,5 hingga 2,5 meter dengan kategori gelombang sedang. Yeah. Mungkin untuk nelayan atau masyarakat yang ingin beraktivitas di pesisir atau di laut, mungkin juga bisa tetap waspada apabila terdapat potensi terjadinya tinggi gelombang yang tiba-tiba datang, seperti itu.
0: Oke, baik ya. Terima kasih Bang Rijal untuk sore hari ini sudah menghadirkan informasi BMKG-nya bersama kita di Programa 1, Bang Rijal. Walaupun hari Minggu, tetap semangat terus Bang Rijal, sama seperti kita terus beraktivitas di sore hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Bang Rijal. Baik, terima kasih. Yuk, terima kasih kembali. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang masih mendengarkan Programa 1 bersama Meisa. Jangan kemana-mana, karena nanti Meisa akan hadir menemani Anda kembali dengan lagu-lagu daerah lainnya, dan juga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti Lintas 17 Sekorwil Aceh. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
4: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
3: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
4: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
3: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
4: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
3: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
4: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
3: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
4: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
3: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Produk 1 bersama Mixa. Tapi sayangnya, kita akan segera bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh.
1: Terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh usulkan penyediaan alat berat untuk daerah rawan banjir. Berita lainnya, Benar Meriah dorong percepatan penyelesaian hunian tetap atau HUNTAP. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Aceh usulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota yang rawan banjir. Berikut laporan Cindy Novita.
2: Gubernur Aceh Fadlullah mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Wagub menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respon di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Wagub juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang, sehingga menghambat respon di lapangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Lhut Sumawi. Sejumlah akademisi di Lhut Sumawi menilai secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyediaan lapangan kerja. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Narasi yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi mencetak pengangguran terdidik dinilai kurang tepat dan keliru. Secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi UIN Sultanah Nahrasya, Suna, Dr. Bukhari. Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi yang berlandaskan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
4: Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan tadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian sampai yang terakhir adalah pengabdian. Artinya, jadi aktualisasi kurikulum yang dijamin dalam bentuk mutu ini tentunya sudah disesuaikan dengan konteks perkembangan keadaan industri di lapangan.
3: Dr. Bukhari menambahkan setiap lulusan dipastikan telah memenuhi standar penjaminan mutu sesuai peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 2025 Kurikulum yang diterapkan telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, namun penyesuaian kurikulum di kampus tidak bisa dilakukan secara instan dalam hitungan bulan. Sementara perkembangan dunia kerja terjadi sangat dinamis. Dr. Bukhari tidak menampik adanya fakta tingginya angka pengangguran terdidik di lapangan. Di kawasan Lok Sumawe dan Aceh Utara, misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mencapai 6.000 hingga 8.000 orang setiap tahunnya. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Pendengar, untuk mewujudkan kota yang layak anak dan ramah bagi anak, pemerintah Kota Lok Sumawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut dilaporkan Khairun Nisa.
5: Pemerintah Kota Lok Sumawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawe, Salahuddin, mengatakan upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
6: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya, karena apa, kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, P2, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lok Sumawe.
5: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
6: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lok Sumawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
5: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah Kota Lok Sumawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Khairun Nisa Panjaitan melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi dan pemulihan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Armia menghadiri langsung rapat pembahasan realisasi transfer ke daerah TKD tambahan bagi kabupaten kota di Provinsi Aceh. Rapat tersebut berlangsung di Portola Renggali Hotel Takengon. Rapat dipimpin langsung Kepala Pusko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Provinsi Aceh Safrizal. Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi pemerintah dalam membahas dukungan serta realisasi anggaran tambahan bagi pemerintah kabupaten kota di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan harapan kepada Satgas PRR Provinsi Aceh agar percepatan pembangunan hunian tetap, huntap, dan pemulihan infrastruktur dapat menjadi perhatian khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Armia juga berharap perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas serta mobilitas masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 64 kesebelasan ikut serta dalam turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Bener Meriah yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya kembali disampaikan Bang Syahputra.
9: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 0119 Benar Meriah berkolaborasi bersama Pemuda Pantiraya Kecamatan Wipesam menggelar turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Benar Meriah di lapangan sepak bola Pantiraya. Ketua Panitia Kegiatan Gemilang Ramadan dalam laporannya menyampaikan, turnamen tersebut diikuti sebanyak 64 kesebelasan dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 35 hari. Selain untuk memeriahkan HUT TNI ke-81, turnamen tersebut juga menjadi wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga sepak bola, memberikan hiburan kepada masyarakat, serta menghindarkan generasi muda dari perilaku negatif.
10: Dan kami merasa bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat-sangat positif ke depannya. Mungkin juga harapannya ke depan bahwa kegiatan kita ini akan menekan kegiatan-kegiatan yang negatif. Seperti kejadian-kejadian kebelakangan ini sering marak terjadi kekerasan-kekerasan terhadap pelajar, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Dan harapannya ke depan dengan adanya turnamen ini, kegiatan positif ini ke depannya Benar Meriah dan Aceh Tengah akan lebih maju lagi.
9: Sementara itu, Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, turnamen sepak bola tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan positif yang melibatkan para pemuda khususnya dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Menurutnya, kompetisi olahraga seperti ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan persaudaraan.
11: Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan positif bagi seluruh pemuda yang berada di Benar Meriah maupun di Aceh Tengah. Jadikan event ini sebagai ajang persaudaraan, sebagai sarana satu rahmi untuk menjunjung tinggi sportivitas. Selamat bertanding kepada seluruh tim, 64 tim yang mengikuti pertandingan ini. Semoga juara yang nanti dihasilkan dari pertandingan ini bisa memberikan nama baik, baik itu Benar Meriah maupun Aceh Tengah. Terus saja tetap junjung tinggi sportivitas selama pelaksanaan kegiatan.
9: Turnamen yang akan memperebutkan hadiah total Rp40 juta itu ditandai dengan tendangan pertama oleh Dandim 0119 Benar Meriah, Kapolres Benar Meriah, Kejari Benar Meriah, serta perwakilan Batalion 114 Satria Musara. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menjalankan operasional. Kesiapan meliputi sarana pendukung, kelembagaan, keanggotaan hingga penyusunan rencana usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
12: Jumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan operasional. Persiapan dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendukung, kelengkapan kelembagaan, hingga penguatan keanggotaan dan rencana usaha. Ketua KDMP Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan mengatakan, kesiapan koperasi saat ini sudah didukung dengan gedung yang telah selesai dibangun. Selain itu, koperasi juga telah memiliki satu unit truk operasional, rak, serta pengurus yang siap menjalankan kegiatan koperasi.
13: Sejauh ini kesiapan kita di Koperasi Kuta Barat, alhamdulillah kita gedung sudah selesai. Untuk kelengkapan selanjutnya kita ada sebuah truk, satu truk, dan kelengkapan untuk rak kita sudah ada juga. Kesiapan untuk pengurus, alhamdulillah kita juga sudah siap. Kita juga menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Untuk ke depan kita akan datang untuk peralatan, kita bilang seperti komputer, kelengkapan untuk gerai, dan juga ada satu unit mobil pickup dan dua unit tiar.
12: Wiwin menyebut KDMP Kota Barat memiliki 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas yang akan menjalankan fungsi koperasi. Untuk tahap awal operasional, pihaknya berencana memprioritaskan penyediaan LPG 3 kg dan sembako, sementara potensi perikanan dan pariwisata akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Ketua KDMP Gampung Imeli Muhammad Nadirin menyampaikan kesiapan koperasinya telah mencakup aspek kelembagaan dan legalitas. Hingga saat ini, sebanyak 59 orang telah bergabung sebagai anggota dan menyetorkan simpanan pokok serta simpanan wajib.
14: Untuk kesiapan secara keseluruhan dari kami ini sudah siap tempuh lah. siap tempur. Karena dari segi kelembagaan dan legalitas kita sudah lengkap, ya. Kalau dari segi keanggotaan juga kita sudah mulai banyaklah yang bergabung. Selama perjalanan beberapa bulan ini, ada 59 orang yang sudah bergabung dengan tugas kita. Yang telah menyimpan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, walaupun ada beberapa yang memang belum lancar.
12: Nadirin menambahkan, KDMP Imlay telah menyusun sejumlah rencana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ia berharap operasional KDMP dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, termasuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan Anda sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meisa. Jangan kemana-mana karena kita masih akan terus hadir menemani Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi-informasi menjelang sore di sore minggu ini. Baru saja juga kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor Wil Aceh untuk kesempatan sore hari ini. Dan saatnya kita lanjut kembali menemani suasana sore Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia di program 1 RRI Melabo. Satu lagu darinya Afghan with Kacamata untuk Anda semuanya.

0: Alhamdulillah, kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Baik pendengar dimanapun berada, masih bersama Meza karena serba salah darinya Reisa juga akan hadir menemani Anda di sore hari ini. Satu informasi yang tentu saja akan terus menemani sore Anda dapat Meza hadirkan dari rri.co.id, menginformasikan mengenai Smea Kupi Premium hadir di Melabo dan membuka lapangan kerja dan jadi ruang inspirasi. Satu informasi ini tentu saja merupakan salah satu informasi UMKM juga untuk Anda. Diinformasikan Smea Kupi Premium yang resmi dibuka di Jalan Swadaya Melabo, Kabupaten Aceh Barat pada 3 Oktober 2026 sebagai bagian dari perkembangan usaha dan ekonomi kreatif di daerah pendengar. Kehadiran usaha tersebut juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal sekaligus menjadi ruang berkumpul, bersilaturahmi dan melahirkan inspirasi bagi keluarga. Karena kenapa pendengar? Peresmian Smea Kupi Premium ini juga mendapat sambutan positif dari pemerintah Aceh Barat yang diwakili Wakil Bupati Said Fadil dalam sambutan Bupati Aceh Barat Tarmizi yang dibacakannya. Pemerintah daerah menyambut baik kehadiran usaha baru tersebut sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena pemerintah daerah pun berharap kehadiran Smea Kopi Premium juga dapat memberikan peluang kerja sekaligus melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Selain itu juga usaha tersebut diharapkan mampu membangun kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh Barat tentunya. Karena menurutnya, kehadiran Smea Kupi Premium di Melabo juga memberikan kemudahan bagi masyarakat Aceh Barat untuk menikmati produk tersebut tanpa harus berpergian ke Banda Aceh. Keberadaan usaha baru ini pun diharapkan turut memperkuat perputaran ekonomi daerah dan memperluas pemasaran produk lokal pendengar. Maka dari itu, owner Smea Kopi Premium Melabo yaitu Ari Farinas juga mengatakan pembukaan usaha tersebut juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia juga berharap Smea ini tidak hanya berkembang sebagai tempat usaha, tetapi juga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi warga lokal pendengar. Bahkan, Ari juga menyatakan pihaknya juga terbuka untuk membangun kemitraan dengan pelaku UMKM dan masyarakat lokal dalam mengembangkan usaha tersebut. Bahkan kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi Smea Kupi Premium sekaligus memberikan ruang bagi produk lokal untuk dikenal masyarakat. Dengan konsep yang menggabungkan kegiatan usaha dan ruang interaksi keluarga, Smea Kopi Premium juga diharapkan menjadi salah satu pilihan tempat berkumpul masyarakat di Kota Melabo. Karena kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal, membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Aceh Barat tentunya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Selamat menikmati kembali waktu sore bersama keluarga dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar masih bersama Mesa dan selamat sore kembali untuk Anda yang lagi santai sore bersama kami. Dan semoga lagu-lagu pop Indonesia ini dapat menemani sore Anda yang lagi menghabiskan waktu sore minggunya bersama keluarga, baik yang lagi di rumah atau untuk Anda yang lagi di jalan sambil dengerin program 1. Semoga lagu-lagu pop Indonesia ini dapat menghibur

dan menemani perjalanan Anda yang lagi menghabiskan waktu sore di Kota Melapu tercinta. Salah satu lagu dari Marion Chola with Jatuh Cinta, dan nanti akan kita susul dengan Raim Laude with Ikro, dan lanjut lagi menemani sore Anda di sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib, yaitu sekitar pukul 18 ya, lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Tentu saja lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib akan terus kita hadirkan untuk Anda. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus mengudara di frekuensi 97,97 FM di sore hari ini.

0: pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun berada, pengajian kita coba hadirkan saat ini sambil menunggu kumandang azan maghrib sekitar pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar, untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan maghrib untuk waktu malam dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan nantikan juga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral dan sekaligus Mesta pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Mesta yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di
2: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
4: Jadi tantangannya 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
2: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
3: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
3: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
5: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI. Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan dan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
10: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
11: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
10: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
11: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
12: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
11: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Dika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati lah. Dan atau saya ini dondolan, ya pun jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRM Lamuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Lamuh, Aceh Barat. Senang sekali mendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini pendengar di edisi Minggu di 4 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam. Di antaranya kami akan sepertinya memang waktu azan Isya sesaat lagi pendengar, pukul 19.38, dan wilayah Aceh Barat Daya sudah berlalu tadi pukul 19.35, wilayah Aceh Jaya pukul 19.40, wilayah Nagan Raya pukul 19.37, dan wilayah Semelu pukul 19.37. Dan pendengar, setelah itu nanti kita akan dengarkan drama radio dan dilanjutkan musik dan informasi untuk Anda. Seterusnya nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat kami lanjutkan di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa. Dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain.

kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal, namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. "Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?" Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin.

Ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolong! Tolong! Kebakaran!
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
3: Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

وأكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجني

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Segar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, produksi RRI Cirebon. Pendengar, walaupun saat ini hujan masih mengguyuri wilayah Pasijambu dan sekitarnya, walaupun tidak begitu deras begitu, apakah memang di tempat Anda juga terjadi hal yang sama? Nanti kita coba akan update informasi cuaca bersama teman-teman kita ya di Ruang Rindu nanti, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku merasa sendirian aja.
1: Maaf ya, nak. Ibu harus berangkat lagi. Ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya. Pola makan dijaga juga.
2: Iya, Bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian, Raka. Ayah nggak paham. Ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu, nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik. Tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda, maksudmu apa, nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol. Bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu, nak. Ibu pikir selama ini kamu sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar. Tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian, nak. Kita ini ada di sini untuk kamu, iya kan, Bu?
1: Iya, betul. Maafkan kami ya, nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku gak minta banyak, Bu. Cuman, aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu, Raka.
1: Iya, Raka. Kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu gak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Serius, Sam?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu, ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
1: Semoga aja ya, Rak. Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Rak, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar? Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: adakan 500an halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500an.
1: Hai Raka, kenalin, nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih, Bu. Aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya Hana.

0: Kak, besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya, Raka. Bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh, Hana. Aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus, cuy? Dunia ini luas. Jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, sebisa nanti lu dibully, cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu, gak? Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini coba soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar, Arga. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil, Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
2: Iya, Rak, kamu gak sendiri kok. Kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama, cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong, Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja, Raka.
2: Kamu bakal kaget, Kak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian benar sih, aku nggak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati, Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu, Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya nggak, guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Apa lagi kan kita ikut acara kayak gini.
2: Kakak, kamu udah siap ambil bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya, Rak. Kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar, cuy. Kapan lagi ada kesempatan sebesar ini? Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong, bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya, yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih, Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa, Kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi...

0: Tes, tes, tes. 1, 2, 3.
1: Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Hello, good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, people are killed in hospital rocket attack on Golan Heights. To Israel, people are killed in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. Palestinians emit a barrage from Tower 40 rocket from the hospital hour after one in Socrates.
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih, keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Difficult night to protect the people of the Goa. Stop the policy of the patient.

0: Hei kamu,
1: iya kamu,
0: ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu, aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
2: Demikian Bidi Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Dia Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi. Teknik dan montase Agus Wahyudi. Sutradara Dewi Pudi.

0: Pro1 Radio Pengabuh, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan tadi drama radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, produksi RRI Cirebon, dan persembahan lagu yang dihadirkan oleh The Audio dengan Rapuh. Pendengar, kami sudah siapkan juga berbagai informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu nanti. Menemani Anda di kesempatan malam hari ini, kami sudah siapkan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik pendengar, informasi daerah, mancanegara, informasi nasional, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Pendengar, kami nanti akan suguhkan informasi, kita awali informasi soal situasi Aceh Jaya terkendali pasca bencana, atau maksud kami pasca gempa, dan juga nanti ada informasi lainnya, dampak gempa 6,1 di Sumba Barat Daya merusak 27 rumah. BPBD meninjau lokasi. Pendengar, kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Tiari.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Dengar informasi waktu saat ini pukul 20.36 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pendengar di kesempatan malam hari ini. Kita awali informasi pendengar dari Aceh, situasi di Kabupaten Aceh Jaya pasca gempa dilaporkan terkendali pendengar. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan pada sarana maupun prasarana akibat gempa. Pendengar, pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya Irma Hanum saat berbincang dengan Pro 3 hari ini menyampaikan bahwa dampak yang ditemukan sejauh ini terjadi di sebuah swalayan, yakni berupa sejumlah barang yang jatuh akibat guncangan. Dari sisi kesiapsiagaan, pendengar, APBK Aceh Jaya telah menyiapkan kebutuhan logistik untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi darurat. Masyarakat juga diimbau menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa ketika terjadi bencana. PBK juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang lalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang serta mempersiapkan kebutuhan darurat sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, gempa bumi magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur hari ini. Gempa menyebabkan puluhan bangunan mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan Pendataan sementara BPBD hingga pukul 12.43 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebanyak 27 rumah mengalami kerusakan ringan. Sebanyak 9 fasilitas umum juga dilaporkan rusak ringan. Fasilitas umum yang terdampak meliputi rumah sakit, puskesmas, dan sekolah, pendengar. BPBD masih memperbarui data kerusakan melalui tim yang berada di lapangan. BMKG sebelumnya mencatat 62 gempa susulan hingga pukul 8 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan tersebut memiliki magnitudo antara 1,5 hingga 4,3 dan gempa utama tidak berpotensi tsunami. BPBD bersama pemerintah desa dan kecamatan masih terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Bupati Sumba Barat Daya juga dijadwalkan meninjau kecamatan Kodi yang menjadi salah satu wilayah terdampak. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi Menko Muhaimin mendorong perumahan jadi ekosistem ekonomi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sembari kami hadirkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini untuk Anda. Kali ini kita dengarkan ada Angkasa Band dengan lagu bertajuk Cemburu Buta.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami sebutkan kembali informasi untuk Anda, pendengar, tidak lupa untuk Anda yang berada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, pendengar dapat juga mendengarkan dengan baik siaran kita di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar mendorong kawasan perumahan dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi memberdayakan masyarakat. Menurutnya, pendengar, kawasan hunian dapat membuka ruang bagi UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif untuk tumbuh bersama. Mohaimin menilai, pendengar, bahwa kawasan perumahan memiliki potensi besar dalam mengembangkan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif masyarakat. Potensi tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat di sekitar kawasan. Pendengar, Mohaimin mengatakan pasar rakyat dapat menjadi titik temu antara pelaku UMKM dan konsumen sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi di kawasan perumahan. Ia menilai bahwa aktivitas pasar yang berlangsung rutin ini, pendengar, dapat membuka akses konsumen bagi UMKM, kemudian juga meningkatkan kualitas produk serta juga bisa memperluas kegiatan usaha masyarakat. Para pelaku usaha di kawasan tersebut juga telah mendapatkan akses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif dan BPJS Kesehatan. Cak Imin mengatakan pengalaman tersebut membuktikan bahwa pasar rakyat dapat menjadi pintu masuk untuk membangun rantai ekonomi yang luas. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan 5 bank syariah beraset besar pada tahun depan atau tahun 2027. Informasi selengkapnya, pendengar, akan kami suguhkan untuk Anda. Sesaat lagi kami hadirkan The Potters.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara,

0: lakukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Karena informasi dan
1: inspirasi, Pro 1. Baik pendengar Radio Mercu, bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kita udah dengarkan tadi ada The Porters, ada Angkasa Band, dan juga ada audio pendengar. Dan tentunya masih terus kami hadirkan lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini untuk Anda. Sembari itu kami juga selingi informasi yang tentunya masih kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan Indonesia memiliki 5 bank syariah beraset besar, salah satunya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hal ini diharapkan pendengar dapat realisasi paling lambat pada tahun depan, begitu, atau tahun 2027 melalui pembentukan dan konsolidasi Bank Syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan proses menuju terbentuknya Bank Syariah berskala besar terus berjalan. Menurut dia pendengar, OJK ingin memperbanyak bank syariah dengan skala usaha mendekati BSI. Dian mengatakan pendengar, pembentukan bank syariah berskala besar dapat dilakukan melalui sejumlah skema, diantaranya konversi penuh bank konvensional menjadi bank syariah atau pemisahan usaha melalui spin-off. OJK juga mendorong penguatan skala usaha bank syariah hasil spin-off agar mampu berkembang secara berkelanjutan pendengar. Menurutnya, bank hasil spin-off berskala usaha kecil akan diarahkan melakukan konsolidasi. Kebijakan tersebut pendengar diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan skala usaha industri perbankan syariah. Dengan skala usaha yang lebih besar, tentunya pendengar, bank syariah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap perekonomian. BSI saat ini menjadi bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Asetnya itu tercatat pendengar meningkat 11,64% secara tahunan menjadi 456 triliun pada akhir tahun 2025. Selepas ini pendengar kami hadirkan informasi lainnya, alokasi dana abadi untuk bencana mencapai 8,3 triliun. Informasi selengkapnya akan kami suguhkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih terus kami temani Anda, baik Anda yang berada di dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh. Siaran Pro 1 RRI Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH pendengar mengelola dana abadi khusus bencana yang kini mencapai 8,3 triliun. Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Joko menjelaskan bahwa dana pokok sebesar 8,3 triliun tidak dapat digunakan secara langsung karena sifatnya abadi pendengar. BPDLH menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan manfaat berkelanjutan. Jadi hasil investasi kemudian pendengar digunakan bersama pemerintah untuk merancang berbagai program ketahanan bencana. Salah satunya melalui skema asuransi barang milik negara atau ABMN yang mulai diterapkan sejak tahun 2025. Joko mengatakan lebih dari 20 kementerian diproyeksikan mulai bergabung dalam skema tersebut pada tahun depan. Jadi harapannya tentu akan ada perluasan baik dari sisi cover rasionya ataupun sisi sektornya. Jadi perluasan perlindungan nantinya pendengar tidak hanya mencakup gedung tetapi juga infrastruktur seperti jembatan, jalan dan juga pelabuhan. Jadi langkah tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan aset pemerintah melalui mekanisme pooling fund bencana. Selepas ini pendengar kami hadirkan informasi Kemenprin siapkan sumber daya manusia kelola pusat logistik industri bambu. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

KBR, saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini, tentunya di program Lintas Melabuh Malam di sesi musik dan informasi. Pendengar, Kementerian Perindustrian menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan pusat logistik industri bambu. Upaya tersebut, pendengar, dilakukan melalui Akademi Komunitas Bambu atau AKB tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balai Diklat Industri BDI Denpasar, Bali. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pengembangan SDM diarahkan memperkuat pengelolaan rantai pasok bambu dari sisi hulu, pendengar. Jadi penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Pendengar, Putu menuturkan melalui TOT AKB, Kemenprin mempersiapkan SDM yang mampu mengelola pusat logistik bambu. Pengelolaan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bambu siap pakai yang berkualitas. AKB 2026 telah melalui evaluasi dan juga penyempurnaan dengan memberikan fokus lebih besar pada penguatan sisi hulu, pendengar. Program tersebut juga bertujuan menghasilkan SDM industri yang berkompeten sekaligus mendukung penjaminan mutu bahan bakunya. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi dari komunikasi hingga mitigasi bencana. Ada peran penting satelit, pendengar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda malam hari ini. Pendengar, Pekan Antariksa Dunia yang diperingati pada 4 hingga 10 Oktober 2026 ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat teknologi antariksa, pendengar. Salah satu teknologi tersebut yaitu satelit berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dilansir dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, satelit komunikasi telah mendukung telekomunikasi, siaran televisi, radio hingga layanan internet. Selain itu, pendengar, membantu mempercepat penyebaran informasi dan juga mempermudah komunikasi antar wilayah. Rekayasa Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Satelit PRTS BRIN Ega Asti Anggrari mengatakan bahwa setiap jenis satelit itu memiliki fungsi berbeda, pendengar. Menurutnya, pendengar, satelit memungkinkan komunikasi tetap berlangsung meskipun wilayah layanan terpisah lautan dan memiliki kondisi geografis sulit dijangkau. Indonesia telah memanfaatkan teknologi satelit komunikasi sejak peluncuran Palapa A1 pada tahun 76. Penggunaannya telah membantu menghubungkan wilayah kepulauan melalui teknologi komunikasi satelit.

Pendengar, selain komunikasi satelit juga menghasilkan data penginderaan jauh untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut BRIN, pendengar, data tersebut telah dimanfaatkan untuk pemantauan daratan, pesisir, laut, dan juga kebencanaan. BRIN juga memanfaatkan data satelit Terra dan Aqua untuk memantau lingkungan serta perubahan iklim. Di antaranya mencakup informasi mengenai atmosfer, daratan, dan juga lautan. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi untuk Anda lainnya. Nanti ada informasi soal tanggal 4 hari ini. Ini memperingati hari apa saja ya. Nanti kami akan paparkan untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Oh, Mama.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar Roda Bosi bersama Perusahaan TRN Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 4 Oktober menjadi momentum sejumlah peringatan yang dirayakan masyarakat di berbagai belahan dunia, pendengar. Peringatan tersebut membawa beragam pesan mulai dari perlindungan hewan hingga perkembangan ilmu antariksa. Melansir National Today dan sejumlah sumber, beberapa peringatan memiliki sejarah panjang dan terus berkembang hingga sekarang ini. Setiap momentum juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan global. Yang pertama itu adalah Hari Hewan Sedunia, pendengar, di mana Hewan Sedunia atau World Animal Day diperingati setiap 4 Oktober hari ini. Jadi momentum ini mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan sejumlah atau seluruh jenis hewan. Peringatan tersebut bermula pada tahun 1925 melalui kegiatan yang diselenggarakan Hendrik Zimmermann di Berlin, Jerman, pendengar. Dan ini merupakan penerbit majalah pecinta hewan yang aktif menyuarakan peningkatan kesejahteraan hewan. Kemudian pendengar adalah Hari Jadi Provinsi Banten, di mana tanggal 4 hari ini merupakan momentum mengenang perjalanan pembentukan Banten sebagai provinsi tersendiri. Pembentukan Provinsi Banten memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000. Undang-undang tersebut menjadi landasan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian pendengar adalah Hari Pekan Kesadaran Penyakit Mental, pendengar, yang jatuh pada 4 Oktober. Peringatan selama sepekan ini bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental. Peringatan ini, pendengar, berkembang melalui Gerakan Nasional Alliance on Mental Illness atau NAMI di Amerika Serikat. Organisasi tersebut berawal dari kelompok keluarga yang mencari dukungan bagi anggota keluarganya. Gerakan ini kemudian berkembang dengan mendorong penelitian, dukungan, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. NAMI secara resmi berdiri pada 1979 dan terus memperluas berbagai program edukasinya. Dan yang keempat adalah Pekan Antariksa Sedunia, pendengar. Pekan Antariksa Sedunia atau World Space Week berlangsung pada 4 hingga 10 Oktober, pendengar. Jadi peringatan ini mengenalkan manfaat ilmu dan teknologi antariksa bagi kehidupan manusia. Perkembangan peringatan bermula dari berbagai kegiatan bertema antariksa yang diselenggarakan sejak tahun 80. Jangkauan kegiatan tersebut kemudian berkembang ke berbagai negara. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan Pekan Antariksa Sedunia pada tahun 1999. Perayaan pertamanya kemudian berlangsung pada tahun 2000 dengan koordinasi World Space Week Association. berbagai kegiatan digelar selama peringatan, mulai dari aktivitas pendidikan hingga pameran antariksa mereka. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Basarnas hentikan penyelaman KM Virgo Transport 8. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Share informasi waktu saat ini pukul 21.42 waktu Indonesia Barat menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Pendengar, Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi korban dan struktur kapal berubah sehingga penyelaman tidak lagi efektif. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa perubahan kondisi jasad korban menjadi salah satu pertimbangan utama penghentian operasi bawah air. Selain itu, pendengar, kondisi badan kapal yang semakin labil juga meningkatkan risiko penyelaman selama proses pencarian berlangsung. Sampaikan bahwa kondisi korban yang sebelumnya memungkinkan proses evakuasi di permukaan laut kini telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan struktur kapal sejak hari pertama operasi turut mempengaruhi efektivitas penyelaman dan juga proses pengangkatan korban dari dalam bangkai kapal. Basarnas mencatat, pendengar, kemampuan maksimal penyelaman terhadap badan kapal telah dilakukan selama operasi pencarian berlangsung hingga hari ke-21. Namun tim penyelam, pendengar, tidak menemukan korban tambahan dalam 3 hari terakhir meskipun upaya pencarian terus dilakukan secara intensif. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Ada informasi soal beragam benda yang ditinggalkan manusia di bulan dan juga ada informasi lain 8 hewan yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Baik pendengar, juga informasi olahraga nanti antara Indonesia versus Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Kami akan hadirkan jadwal selengkapnya untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu untuk Anda. Kali ini persembahan Zigas, Hidupmu, Hidupku.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id untuk Anda malam hari ini, pendengar. Pendengar, sejak pertama kali mencapai bulan pada tahun 1969, pendengar, manusia telah melakukan berbagai misi untuk mengeksplorasi satelit alami bumi. Perjalanan tersebut tidak hanya menghasilkan penemuan, tetapi juga, pendengar, meninggalkan berbagai benda di permukaan bulan. Dikutip dari laman Britannica pada hari ini, pendengar, lebih dari 70 kendaraan antariksa masih berada di bulan. Kendaraan tersebut mencakup sebagian besar massa benda yang ditinggalkan manusia di permukaan bulan. Selain kendaraan, pendengar, para astronot juga meninggalkan berbagai sampah selama menjalankan misi di permukaan bulan. Sampah-sampah tersebut mencakup kemasan makanan, tisu basah, serta hampir 100 kantong urin dan kotoran manusia. Dikutip dari laman NASA, pendengar, sampah antariksa merupakan benda buatan manusia yang berada di luar angkasa dan tidak memiliki fungsi. Istilah tersebut mencakup berbagai benda di orbit bumi yang sudah tidak digunakan. Pendengar, selain itu, pendengar, ada 8 hewan yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim, pendengar. Kita ketahui bahwa dunia memperingati Hari Hewan Sedunia setiap tanggal 4 Oktober hari ini, yang berlangsung setiap tahun di banyak negara. Peringatan itu bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan, baik liar maupun peliharaan di seluruh dunia. Hewan penghuni beragam habitat di bumi, pendengar, mulai dari kutub yang membeku, gurun panas, hingga dasar laut yang gelap. Setiap hewan beradaptasi dengan cara berbeda agar bisa bertahan hidup sesuai kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Di luar wilayah itu, pendengar, sejumlah hewan justru mampu hidup di tempat yang tidak ramah bagi manusia. Ensiklopedia Britannica menyebut bahwa hewan semacam itu merupakan jenis ekstremofil dan memaparkan 8 contoh, pendengar. Di antaranya penguin kaisar, pendengar, di mana penguin kaisar hidup berkoloni di Antartika, pendengar, tempat suhu musim kawin turun hingga minus 40 derajat Celcius. Mereka berkumpul dan bergiliran ke tengah agar hangat, juga menyelam hingga sekitar 550 meter terdalam di antara burung. Kemudian, pendengar, yang kedua ada katak kayu, ya. Saat suhu mulai dingin, katak ini membiarkan tubuhnya membeku hingga musim semi tiba. Katak tersebut, pendengar, selamat karena menimbun glukosa, zat pelindung beku, di jaringan tubuhnya. Yang ketiga ada kumbang kulit kayu putih, begitu. Seperti kata kayu, pendengar, serangga ini membuat zat khusus untuk melewati musim dingin. Tubuhnya mengurangi kadar air sekaligus menimbun protein pelindung jaringan agar tahan cuaca keras. Yang berikutnya adalah unta Arab, pendengar, di mana unta Arab atau dromedaris dijuluki kapal gurun dan tahan suhu hingga 49 derajat Celcius, pendengar. Hewan ini juga mampu hidup seminggu lebih tanpa minum. Kemudian yang kelima adalah semut gurun Sahara, pendengar, di mana suhu gurun Sahara ini atau tempat serangga mungil ini hidup bisa melampaui 60 derajat

gurun gletser mata air panas hingga puncak gunung tertinggi. Saat kondisi keras, ia masuk ke dalam kering mirip mati bernama kriptobiosis, lalu aktif lagi setelah terkena air. Keunikan hewan-hewan tersebut, pendengar, terletak pada siasat bertahan yang berbeda, mulai dari berkerumun, membeku, hingga berlindung di liang. Ada yang juga menimbun zat pelindung, ada juga yang berkaki panjang dan yang masuk keadaan mirip mati begitu, yang sudah kita paparkan untuk Anda semuanya. Dan informasi terakhir, pendengar, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin besok 5 Oktober begitu. Laga tersebut, mendengar, menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi puncak pada grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September, bermain di SUGBK Garuda, meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Baik, pendengar, dengan berakhir informasi olahraga dan juga informasi lain yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id, kita padai di musik dan informasi untuk Anda malam hari ini. Dan setelah ini nanti kita lanjut lagi seperti biasa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, baru saja kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.go.id. Dan pendengar, kita lanjut lagi di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, kami buka kesempatan ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0811-688-9697. Dan sepertinya sudah ada penelpon pertama, sudah tersambung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Manca Ida?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Iya, baik, sehat, alhamdulillah. Kayaknya semangat sekali nih.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat ya.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Iya, Ayah Cut gimana, udah tidur ya?
1: Udah.
0: Gimana saat ini cuaca di Senembuk?
1: Tadi ada hujan sedikit.
0: Sebentar.
1: Juga.
0: Oh, sekarang udah gak hujan lagi ya?
1: Ya, dengar suara kodok.
0: Oh gitu, berarti ya. Dekat pinggir-pinggir ini dong, apa, sawah ya?
1: Iya. Oke, okay, hujan kodok.
0: Iyalah, kalau udah hujan pasti kodok ini ya ikut minta iya. Hujan lagi ya.
1: Iya. Suara.
0: Iya ya, oke, okay, baik. Silakan Mbak Cida mau request lagu yang mana?
1: Mbak Cida lagunya seperti biasa, lagu Arif.
0: Ya. Arif judulnya?
1: Judulnya apa aja boleh?
0: Apa aja ya? Boleh ya. Oke, okay, baik. Nanti kita pilih lagu dari Arif untuk Maci Ida yang ada di Senebuk ya. Oke, okay, baik. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Dafa. Semoga Dafa. Kenapa Dafa enggak keluar lagu?
0: Enggak apa?
1: Dafa Podua enggak ada aktif nomor. Kenapa bolehnya?
0: Enggak aktif nomor?
1: Iya.
0: Nggak tahu saya kenapa nggak aktif.
1: Tanya ada masalah saya, jangan saya nggak perhati.
0: Okay, baik, insyaallah.
1: Pokoknya kodenya setia RI semua sehat selalu.
0: Okay.
1: Ya, Borneo juga sehat selalu.
0: Makasih, amin. Amin, amin ya Rabbal.
1: Kalau pulang nanti jauh-jauh.
0: Hati-hati ya. Ya, ya. Baik, ya, sudah diingatkan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ida.

0: Pendengar ada Mace Ida di Senebok ya, bareng Ayah Cut yang udah mengambil masa istirahatnya di malam hari ini, merequest lagu Arif, dikasih mandat ke saya untuk pilih lagunya, judulnya apa aja boleh. Saya pilih nanti lagu Bertaruh Dalam Cinta ya untuk Mace Ida. Saya terima penelpon berikutnya di belakang Mace Ida. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Mata Ngoh?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, gimana sama tiga saat ini cuacanya?
1: Cuacanya sehat juga malah ini, bukan sehat semalam.
0: Oh, kenapa semalam hujannya?
1: Malam kan hujan deras.
0: Oh iya, semalam hujan deras ya. Oke, kalau saat ini memang nggak hujan sama sekali sama tiga.
1: Iya,
0: oh, gitu ya. Kalau di sini sempat hujan juga tadi, Mata Ngoh ya. Sekitar setengah sembilan gitu hujan. Tapi sekarang udah gak lagi ya. Oke, baik, silakan Mbak Tengok lagunya.
1: Lagunya Mengapa?
0: Mengapa? Mengapa?
1: Tak pernah jujur.
0: Mengapa tak pernah jujur? Ya berarti dia sering bohong gitu.
1: Malam-malam itu mengatakan sejujurnya.
0: Tapi insya Allah malam besok saya lagi Mbak Tengok, ketemu lagi kita.
1: Ya Allah besok, ya.
0: Jadi
1: enggak, emang enggak niat lagi malam ya.
0: Iya, kadang emang siaran malam, tapi karena mungkin karena kondisi ya, keadaan ya. Oke, okay, oh, iya, gitu. Mengapa tak pernah jujur ya dari Dian Piscesa ya?
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay, baik. Nanti kita putar lagunya. Silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Tanpa terkecuali.
1: Mbak Dino, selamat menjadi penyiar yang bertahan.
0: Tertangguh dan tertahan.
1: Juara bertahan ini.
0: Juara bertahan, iyalah juara bertahan ya. Baik, makasih banyak. Selamat istirahat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, itu dia persembahan Dian Piscesa. Mengapa tak pernah jujur ya? Ini sering bohong ini. Gak pernah jujur berarti kan sering bohong gitu ya. Oke, dan juga tadi ada Arif dengan Bertaruh Dalam Cinta. Saya terima penelpon di belakang Matengoh. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Syarifah?
1: Syarifah, Alhamdulillah Bang Reno.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Semangat nampak sih, kelihatan dari, bukan kelihatan ya, kedengaran ya dari apa suaranya. Umi gimana, sehat juga?
1: Tidur. Alhamdulillah. Ngantuk.
0: Ini Umi tidur tapi suaranya ada, gimana nih?
1: Orang disamperin.
0: Itu sama, denger, itu ya? Sama juga tuh kayak kejadian kemarin, ya kan?
1: Orang gimana? HP-nya ditaruh di telinga kita.
0: Oh iya, iyalah. Kita. Waduh, kelihatan nih Syarifah. Oke, gimana nih cuaca di Simpang KB?
1: Banyak suara kodok, Bang Reno.
0: Simpang KB itu masih seputaran Drin Rampak ya?
1: Iya, Bang Reno.
0: Betul, Drin Rampak. Iya, suara kodok sama kayak ini kan. Mas Ida katanya. Suara kodok. Berarti di belakang ada sawah ya.
1: Ada rawa.
0: Oh, rawa. Iya, kalau ada rawa pasti ada kodok ya. Oke, ya. Syarifah sama Umi, apa nih lagu yang mau diputarin? Silakan.
1: Mau request lagu Hitam Putih Fotomu aja lah, Bang Reno.
0: Oke, baik, ke masa lampau ini. Hitam Putih Fotomu. Ini ketahuan nih lagu pilihan Umi ya. Kirim salam buat siapa? Silakan Umi.
1: Salam-salamnya buatnya Bang Reno, terus buatnya Bang Dafa, buatnya Bang Fadil, buat Kak Rizna Fitria, buatnya Bang Nanda, Kak Eki dan semuanya deh.
0: Makasih.
1: Salam spesial buat Umi, Bang Reno.
0: Oke, spesial buat Umi, silakan Umi, udah boleh tidur nih ya. Iya. Iya, oke, baik. Makasih banyak ya Syarifah, Umi, selamat istirahat.
1: Iya Bang Reno, sama-sama. Selamat siarannya ya Bang Reno.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Yang penting udah request aja ya, baru tenang pikiran Umi dan Sharifah ya. Baik, saya terima di belakang Umi dan Sharifah. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
0: Bareng sama Bang Effendi sendiri.
1: Sama Bang Effendi.
0: Kalau lagi sendiri langsung dibilang lagi sendiri gitu ya.
1: Demikian juga Reno, semoga sehat selalu.
0: Amin, sendiri di sini. Oke, okay, baik.
1: Enggak apa-apa, ada tetangga sebelah.
0: Oh iya, ada tetangga sebelah ya. Enggak lihat lagi sini. Oke, okay, di Runding gimana ini cuacanya? Endang enggak bisa dikasih informasi kepada dengar kita?
1: Tadi hujan ya?
0: Hujan? Mm-hmm. Oh, hujan ya.
1: Tapi
0: di...
1: enggak begitu terus hujan gerimis. Yeah. Lumayan lah gerimisnya.
0: Boleh lah.
1: Boleh lah, pasar rumput di depan.
0: Iya, oke. Okay. Baik, udah sepakat nih mau dengerin lagu apa?
1: Langsung telepon, langsung masuk ya. Tadi
0: iya, alhamdulillah ya langsung. Karena iya, memang enggak ada halangan apapun ya.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa ya? Hmm. Nanti udah dipesan sama Bang Effendi, jangan di cover ya. Bang Effendinya iya, kecewa kemarin gitu.
1: Sebenarnya kan Terus satu ini kan memang penjelawat ya kan.
0: Iya.
1: Sebenarnya sih Endang kan ya gimana kan keinginannya beda-beda ya kan.
0: Iya, pendengar kan ada yang suka di cover, ada yang enggak gitu ya. Oke, iya. Sekarang giliran ke Endang.
1: Lagunya dari apa ya, dari tadi mungkin,
0: dari tadi ya, lupa lagi,
1: bingung nih banyak pilihan.
0: Ketahuan nih, nggak ada persiapan nih.
1: Banyaknya apa bang
0: Ari Wibowo
1: apa? Ari Wibowo
0: mana tahu kan.
1: Kalau Ari Wibowo apa tuh, maju dan racun
0: banyak kan, ada beberapa lagu. Keju dan singkong. Singkong dan keju.
1: Cintami Atma Negara.
0: Oh, oke, okay, baik. Cintami Atma Negara judulnya.
1: Duri dalam dada.
0: Duri dalam dada ya.
1: Sakit enggak?
0: Sakit lah. Harus dicabut itu.
1: Itu spesialis aja kalau sakit.
0: Dicabut itu.
1: Iya, itu spesialis aja.
0: Ada duri dalam dada ya. Oke, baik. Kirim salam buat siapa, Kak Endang?
1: Salam-salamnya seperti biasa buat mama yang tersayang, Mama Latifa di kabel. Ada tetangga mama KCIin, buatnya Kak Ida di Sinebo, buat Tina di Lango, ada Mami Salon di Jawa Barat, ada juga yang tersayang, Bunda Meida di Runding.
0: Oke, Bunda Meida.
1: Malam, masih sendirian ya?
0: Masih.
1: Nunggu kekasih pulang. Gak apa-apa ya. Yang penting ada senyuman walaupun sendiri.
0: Iya, betul.
1: Iya, Bunda ya. Terus buat siapa lagi ya? Buatnya siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ini dan sudah ini nih, buat dunia lain. Jadi nanti salam pun gak denger juga. Terus buat siapa lagi ya? Cuma dari Reno ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali. Oh, buat Mirna nih yang sering cuap-cuap juga di sekitar ya. Buat Mirna, semoga cepat sembuh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus buat apa lagi, buat semua lah tanpa
0: terkecuali ya. Oke.
1: Baik. Buat yang
0: siaran, penyiar.
1: Ada di sana ya.
0: Oke.
1: Semoga malam ini monitor ya.
0: Iya.
1: Pokoknya tetap semangat sama si buah hati ya.
0: Iya.
1: Makasih Reno, buat Reno semangat terus. Semoga rezeki bersama keluarga,
0: panjang
1: umur ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pendengar, itu dia persembahan lagu yang dipersembahkan oleh Cintami Atmanegara, Duri Dalam Dada. Baik pendengar, saya terima lagi penelpon berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Mbak Reno, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya walfiat nih Mbak Reno. Mbak Reno, gimana kabarnya?
0: Sehat juga Eka, alhamdulillah. Gimana nih, lagi rame kayaknya?
1: Ini lagi rame nih, ada Cewa, ada Pak Buyung, Pak Cewa baru pulang.
0: Oh, komplit ya semua ya. Pak Cimong baru pulang ya, tapi iya. Ada Cewan, ada Bang Buyung, ada Pak Ciodon ya. Alhamdulillah, itu semuanya sehat ya.
1: Semua sehat.
0: Alhamdulillah, kabel gimana cuaca?
1: Baru aja ada hujan nih Bang.
0: Oh, gimana intensitasnya? Deras, sedang?
1: Nah, tadi lumayan, tadi ini udah reda, udah alhamdulillah.
0: Oh, kan. Tadi lumayan hujan.
1: Tinggal dinginnya aja nih.
0: Tinggal dinginnya ya, oke baik. Silakan Eka lagunya.
1: Cincin palsu versi Regi ya.
0: Cincin palsu ya. Siapa penyanyinya?
1: Cincin palsu. Cacandika, cuma yang versi Regi itu Bang.
0: Oh, lagu dangdut nih.
1: Ya, cuman versi Reginya bukan dangdut tuh.
0: Iya, itu lagu dangdut diversikan Regi. Gimana sih Eka nih?
1: Iya, itulah dia.
0: Itulah dia. Itulah dia. Ya, oke, baik. Silakan kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Maci Ida, buat Kak Erna Lapang, Erna TV, buat Kak Lena, buat Kak Mirna, buat Kak Ina Langung, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Reno, selamat bertugas sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ada Eka di kabel yang udah merequest lagu dari Cincin Putih ya, versi Regi. Baik, saya terima lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, kompak sekali nih. Pucuk dicinta ulang pun tiba ya.
2: Iya, jelas.
0: Baik, silakan Pak Ci, mau request lagu yang mana?
2: Lagu Angkara aja ya.
0: Angkara ya, oke.
2: Mana budak kamu?
0: Apaan tuh?
2: Sama Albar.
0: Wah, Ahmad Albar. Jangan marah-marah, Pak Ci. Oke, nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur. Buat Pak Kasiman, Pak Suarjo, Bang Hai, Mas Teno. Buat Dina Janiago. Buat Mirna, Lena, Erna, Kak Ida, Bu Nini, Kak Endang, keluarga sehat selalu.
0: Tanpa terkecuali
2: buat
0: ya.
2: Buat dunia, buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Ya. Pokoknya buat semuanya.
2: Buat Cewan, buat Pak Buyung.
0: Oh iya, oke. Okay. Ya. Jangan lupa tuh.
2: Karena
0: nanti.
2: Dia bilang salam, aku nggak ada.
0: Iya. Oke.
2: Buat Bung Reno, selamat bertugas ya selalu. Amin. Juga, amin. Umur, tetap semangat.
0: Makasih, Pak Ci.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, itu dia persembahan dari Ahmad Albar dengan Jangan Ada Angkara ya, lagu yang sudah direquest sama Paci Odon yang ada di kabel berserta teman-teman yang lain di sana. Ada Paci Paciwan ya, ada Bang Buyung, ada Eka juga, dan ada Tein. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar, Kak Ina?
1: Kabar baik, Bang Reno.
0: Iya, gimana cuaca di Langung, Kak Ina?
1: Cuaca di Langung biasa aja, Bang Reno.
0: Biasa ya, nggak hujan ya?
1: Belum.
0: Oke, baik, silakan.
1: Tapi ada rintik-rintik.
0: Oh, ada gerimis ya. Oke, iya. Baik, silakan Kak Ina lagunya.
1: Lagunya Rosa aja ya.
0: Rosa judulnya?
1: Ayat-ayat cinta.
0: Ayat-ayat cinta. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Odon, buat Eka, buat Mama juga, Ci, Bu Yo, Kapi, Pak Cangkodo, Mak Tino, Kak Ida, Kak Endang, Bu Mia, Mak C, Mak C. Oh ya, kedua Dakla ya?
0: Iya, betul.
1: Salam sama Dakla ya.
0: Oke,
1: nomornya kenapa tidak bisa dihubungi?
0: Tidak bisa dihubungi ya?
1: Iya, okay. Dapat malam masalah.
0: Mungkin.
1: Iya. Buat Bang Reno, selamat malam, tugas sehat selalu.
0: Amin, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina. Pendengar, ada Kak Ina di Langgung yang sudah merequest lagu dari Rosa, Ayat-ayat Cinta. Nanti kita dengarkan lagunya. Dan saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Kak Ina. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Herman?
2: Kabar baik.
0: Iya, gimana nih cuaca di Kawai? Tempat Bang Herman?
2: Gerimis-gerimis manja ya.
0: Oke, okay, baik. Kalau di sini gerimis-gerimis manja, tapi sekarang udah enggak lagi.
2: Oh iya. Sama ya.
0: Baik, silakan Bang Herman, mau request lagu yang mana?
2: Album Dedi Dores ya.
0: Dedi Dores judulnya?
2: Judulnya apa aja boleh.
0: Apa aja boleh ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Makasih buat Bang Herman, salam buat keluarga.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya pendengar kita di kesempatan malam hari ini yang sudah merequest lagu. Ya, saya sapa lagi teman-teman yang udah ikutan. Ada Maci Ida di Senebok, ada Matengoh di Sama Tiga, ada Syarifah bareng sama Umi di Simpang KB, ada Kak Endang bareng sama Bang Effendi di Runding, ada Eka bareng sama Pak Ciodon di Kabel, ada Kak Ina di Langgung, dan ada Bang Herman di KW16. Terima kasih buat semuanya pendengar. Selepas lagu-lagu pengantar, maksud kami lagu-lagu di Ruang Rindu, nanti baru kita hadirkan lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

acara siaran RRI Malabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Mengudara edisi hari ini 5 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Besi Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa solidaritas umat Islam sudah semakin tinggi. Bila ada bencana alam, umat Islam dengan cepat memberi bantuan, misalnya dengan mengumpulkan pakaian bekas, bahan makanan, uang, serta peralatan lain. Menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam yang mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
2: "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru.
3: "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi.
2: "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru.
3: Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi."
2: "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap.
3: "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah.
2: "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?"
3: "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya.
1: jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
1: Muhasabah itu evaluasi diri.
2: Alhamdulillah sudah Habib. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya,
1: jawab Abdullah yakin.
2: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
1: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
2: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?
2: Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu.
1: Sang guru menyindir.
2: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
1: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
2: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan.
1: Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
2: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah.
2: Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
1: Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
3: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
1: Masya Allah.
4: Hei, Dul. Mau kemana?
3: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
3: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
1: Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan lunakkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungan.

Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

0: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
3: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
2: Apa tuh?
3: Cek kesehatan.
2: Hah? Aku kan gak sakit.
3: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
2: Kode?
3: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol kadang naik tanpa terasa.
2: Wah, serem juga ya.
3: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
2: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
3: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan saatnya kita akan bergabung bersama program Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
5: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Satres Narkoba Polres Aceh Barat ungkap 2 kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Merbo. Gampong Lampang gelar zikir dan kenduri peringatan Nabi Muhammad SAW.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat.
8: Mengundang yaitu anggota zikir berkampung, yaitu berada sekitar 11 kampung, 2 pesantren. Mari sesama meriahkan.
9: Pesisir barat selatan Aceh akan didominasi oleh cuaca berawan hingga hujan ringan pada Senin.
4: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Dalam 2 pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 2 pria asal Kabupaten Nagan Raya dan menyita sabu dengan berat bruto mencapai 74,43 gram. Pengungkapan pertama dilakukan sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat di Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo. Tim Opsnal Satres Narkoba menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah sewa. Petugas kemudian mengamankan MAM, warga Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya yang sehari-hari bekerja sebagai sopir. Dari penggeledahan badan, polisi menemukan 10 bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 2,28 gram. Penggeledahan dilanjutkan di rumah sewa yang ditempati MAM. Polisi menemukan 1 unit timbangan digital, 1 kotak rokok kosong, serta 1 unit telepon seluler warna biru. Kepada petugas, MAM mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang berinisial K, warga Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pada hari yang sama sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, Satres Narkoba Polres Aceh Barat kembali melakukan penindakan di Desa Penangkacut Ujung Kecamatan Merbo. Petugas mengamankan MS, warga Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya yang bekerja sebagai wira swasta. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 16 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 72,15 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah tas hitam yang digantung pada sepeda motor warna hitam. Polisi turut mengamankan 1 unit timbangan digital, 2 telepon seluler, serta 1 unit sepeda motor. MS mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang berinisial TD, warga Kecamatan Betung Bawah, Kabupaten Nagan Raya, yang juga berstatus DPO. Dalam kedua pengungkapan tersebut, petugas turut melibatkan perangkat desa setempat sebagai saksi, masing-masing kepala dusun Desa Gunung Kling dan kepala dusun Desa Penangkacut Ujung. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Bagus R. Diantoro mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Menurutnya, polisi akan terus mengembangkan penyelidikan dan berburu pada pelaku yang masih berstatus DPO. Pemberantasan narkotika, kata dia, membutuhkan kerjasama kepolisian dengan masyarakat, keluarga, serta perangkat desa. Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Aceh Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masyarakat Gampung Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat menggelar zikir dan kenduri dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Nurul Arifin desa setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Masyarakat Gampung Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat menggelar zikir dan kenduri dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Nurul Arifin tersebut turut mengundang kelompok zikir dari sekitar 11 kampung dan 2 pesantren. Ketua Pemuda Gampung Lapang Ilyas Yusuf mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kebersamaan masyarakat dalam memperingati Maulid sekaligus mempererat silaturahmi antar kampung. Menurut Ilyas, kelompok zikir dari sejumlah kampung diundang untuk bersama-sama mengikuti rangkaian Maulid Nabi. Kehadiran mereka turun menambah semarak pelaksanaan kegiatan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat.
11: Kami dari pihak Kampung Lapang, yaitu semua berangkat sebagai aparatur kampung, mengundang yaitu anggota zikir berkampung, yaitu berada sekitar 11 kampung, 2 pesantren. Mari sesama memeriahkan yaitu Hari Maulid Nabi Besar menjadi generasi-generasi pemuda yang bahagia, mulia, dikata Allah SWT.
10: Ia menyebutkan sekitar 150 hidang berupa paket makanan kenduri yang disumbangkan masyarakat yang mana disiapkan untuk para tamu dan undangan yang hadir. Ilyas mengatakan kegiatan keagamaan seperti ini akan terus didorong untuk dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang yang mana melibatkan masyarakat, kepala kampung, dan juga pemuda. Menurutnya, keterlibatan generasi muda penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Selain zikir dan kenduri, rangkaian peringatan Maulid juga diisi dengan dakwah Islamiyah yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 mendatang. Ilyas menilai kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan membentuk generasi yang baik serta berakhlak mulia. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya melaporkan tidak ada kerusakan akibat gempa bumi tektonik berkuatan magnitudo 5,9 yang menguncang wilayah Calang Minggu 4 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat kemarin. Meskipun demikian, warga Kota Calang sempat panik dan berhamburan keluar bangunan saat merasakan guncangan gempa. PLT Kalaksa BPPK Aceh Jaya Irma Hanum mengatakan, hasil monitoring tim di lapangan tidak menemukan kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Beberapa toko dan supermarket hanya perlu menata kembali barang dagangan yang berjatuhan akibat guncangan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa yang berpusat di laut sekitar 56 km barat daya Calang pada kedalaman 26 km tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Irma Hanum menyebut pengalaman gempa dan tsunami tahun 2004 silam menjadi pengingat bagi masyarakat Aceh Jaya untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan saat bencana terjadi.
12: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
4: Pendengar dan pemirsa, terima kasih masih mendengarkan Warta Melabuh Pagi. Dan Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan channel YouTube kami di RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan wilayah pesisir barat selatan Aceh didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan pada Senin hari ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara mendadak. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan wilayah pesisir barat selatan Aceh akan didominasi oleh cuaca berawan hingga hujan ringan pada Senin. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak. Potensi hujan berintensitas sedang dilaporkan akan mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Singkil pada waktu dini hari. Sementara itu, kondisi serupa diprediksi akan melanda kawasan Kepulauan Simelu sejak pagi hari. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan, cuaca secara umum terpantau berawan sejak pagi. Namun, potensi hujan yang disertai kilat dan petir berpeluang besar terjadi di empat daerah tersebut pada waktu sore hingga malam hari. Suhu udara di seluruh wilayah pesisir barat selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran normal antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara dilaporkan cukup tinggi, yaitu mencapai 75 hingga 95% akibat penguapan yang meningkat. BMKG telah menetapkan status siaga untuk sebagian besar wilayah Aceh karena potensi cuaca ekstrim yang dipicu belokan angin. Warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun para nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman angin kencang serta gelombang tinggi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, satu tembang kenangan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ada di Pisesan dengan Mengapa Tak Pernah Jujur. Selamat pagi, tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.